Manasbari, ekis chenna, chen bahe dura tunai kamu ben, but kuzenai habi jang lai, nikchit samakir afi.